0: Gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pada
2: selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Bro 2 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 2 era di Banda Aceh. Beberapa single-single penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu, yaitu Teman Bro 2. Mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Pukul 7:32 menit waktu Indonesia Barat, coba kami temani kembali suasana pagi kamu dengan menghadirkan informasi-informasi aktual, info dari luar negeri. Kali ini seperti diberitakan dari Niamey, situasi keamanan di ibu kota Niger, Niamey, sempat memanas setelah suara tembakan dan ledakan terdengar sepanjang malam hingga Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Serangkaian serangan kelompok menyasar kawasan strategis termasuk kompleks Istana Kepresidenan dan pangkalan udara militer di sekitar Bandara Internasional Diori Hamani. Ketegangan terjadi, Teman Pro 2, setelah ketika kelompok yang disebut sebagai pemberontak dari dalam tumbuh dari dalam tubuh angkatan bersenjata merupakan berupaya memasuki kawasan Istana Kepresidenan. Namun pasukan yang bertugas menjaga Presiden Niger disebut-sebut berhasil menghentikan upaya tersebut setelah terjadi baku tembak. Hanya saja informasi mengenai kondisi real di lapangan masih terbatas karena sumber keamanan yang dikutip dari AFP menyebutkan bahwa pasukan pengawal kepresidenan maupun mampu memukul mundur para penyerang di area komplek Istana Kepresidenan. Di sisi lain, Teman Pro 2, serangan juga dilaporkan berlangsung di pangkalan 101 yang berada di kawasan bandara. Lokasi tersebut merupakan salah satu fasilitas penting bagi aktivitas militer Niger. Anggota Dewan Konsultatif Niger, Bana Uagama Ibrahim, membenarkan adanya serangan terhadap pangkalan militer tersebut. Ia mengatakan aparat pertahanan mempertahankan keamanan dan kembali berhasil mengendalikan situasi. Meski demikian, pemerintah dan militer juga memberikan penjelasan terperinci mengenai identitas kelompok yang melakukan serangan, jumlah korban maupun kerusakan yang ditimbulkan. Di tengah ketidakpastian informasi, militer Niger meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum mendapatkan konfirmasi. Aparat menyatakan pasukan keamanan dan pertahanan telah dikerahkan untuk mengamankan wilayah serta menjaga fasilitas-fasilitas penting negara. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja bisa menghibur dan bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Nanti kami akan hadirkan info-info lain. Namun lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali. Kita bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: 102 FM.
1: Teman,

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa 2 anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 pukul 8:30 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami temani suasana pagi Anda dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info kali ini akan kami hadirkan dari Lok Sukun. Seperti diberitakan, kasus dugaan peredaran 940 gram narkotika jenis sabu yang melibatkan seorang perempuan, Siti Hajar bersama Junaidi, mulai bergulir di Pengadilan Negeri Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Keduanya merupakan warga Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Sidang agenda perkara tersebut berlangsung pada hari Rabu 26 Agustus 2026 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, teman Pro 2 dilanjutkan pada hari Kamis 27 Agustus dengan agenda pemeriksaan saksi. Siti Hajar dan Junaidi mengalami menjalani proses hukum dalam berkas perkara terpisah. Keduanya didakwa terlibat dalam pemufakatan jahat terkait transaksi narkotika jenis sabu yang digagalkan personel Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara melalui operasi pembelian terselubung atau undercover buy. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Kejari Aceh Utara, Robi Radityo, perkara tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan seorang perempuan yang kerap mengedarkan dan mencari pembeli narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Dan informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Satres Narkoba Polres Aceh Utara dengan melakukan penyelidikan. Polisi menggunakan teknik undercover buy dengan menyamar sebagai calon pembeli. Dalam dakwaan tersebut, Siti Hajar kemudian dihubungi Junaidi melalui pesan WhatsApp yang disampaikannya adanya sabu sekitar 1 kg untuk dijual dan meminta Siti Hajar mencarikan pembelinya. Siti Hajar disebut menyanggupi permintaan tersebut dan selanjutnya menawarkan barang itu kepada calon pembeli yang tanpa diketahuinya merupakan seorang Satres Narkoba Polres Aceh Utara yang sedang melakukan penyamaran. Dalam proses komunikasi tersebut, Siti Hajar dan calon pembeli disebut menyepakati harga sabu sebesar 280 juta ditambah ongkos antar 2 juta rupiah. Atas perannya sebagai perantara transaksi tersebut, Siti Hajar disebut dijanjikan memperoleh upah sekitar 10 juta rupiah. Sementara itu, berdasarkan dakwaan terhadap Junaidi, perkara tersebut berawal ketika dirinya bertemu dengan seorang pria bernama Subi yang kini berstatus sebagai DPO. Pertemuan itu berlangsung di sebuah warkop di Kampung Kubu, Kecamatan Sawang pada Sabtu 4 April 2026 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Subi disebut menawarkan sekitar 1 kg sabu kepada Junaidi untuk dicarikan pembelinya. Dalam dakwaan, Junaidi diminta membawa pulang uang hasil penjualan sebesar 240 juta untuk diserahkan kepada Subi. Junaidi sendiri disebut dijanjikan upah 1 juta rupiah apabila transaksi tersebut berhasil. Junaidi selanjutnya menghubungi Siti Hajar melalui WhatsApp untuk meminta bantuan mencarikan pembeli. Siti Hajar kemudian memperoleh calon pembeli yang ternyata merupakan anggota polisi yang menyamar. Dan sekitar pada hari Senin 6 April sekitar pukul 15, Junaidi juga disebut mendatangi Subi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX. Di lokasi tersebut, Junaidi menerima satu bungkus teh Cina yang berisi sabu-sabu. Barang tersebut dimasukkan ke dalam tas bertulisan Alfamart berwarna biru dongker, kemudian disimpan di dalam jok motor. Setelah mendapatkan barang, Junaidi menjemput Siti Hajar di kediamannya di Kampung Lucut, Kecamatan Sawang. Kemudian keduanya bergerak menuju SPBU dan menemui calon pembeli. Sekitar pukul 17.45, keduanya tiba di lokasi transaksi. Dan Siti Hajar kemudian menemui calon pembeli dan masuk ke dalam sebuah mobil Toyota Fortum warna putih yang digunakan petugas dalam operasi penyamaran. Dalam dakwaan disebutkan, Siti Hajar kemudian membuka kaca mobil dan meminta Junaidi menyerahkan sabu tersebut. Junaidi mengambil paket sabu dalam jok sepeda motor kemudian memasukkannya ke dalam kaca jendela mobil hingga paket tersebut jatuh di kursi bagian belakang tempat Siti Hajar duduk.
Setelah diserahkan, petugas Res Narkoba Polres Aceh Utara yang telah berada di lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap Siti Hajar dan Junaidi. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda mengenai kronologi penangkapan peredaran narkoba atas nama tersangka Junaidi dan juga Siti Hajar yang kini telah menjalani kasus sidang perdana di Pengadilan Kejaksaan Lok Sukun. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang menarik lainnya untuk menemani suasana pagi kita semua. Lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, kembali kami temani Anda dengan kembali menghadirkan info-info aktual, masih info dari geopolitik. Info dari Amerika Serikat, 8 bulan pasca penangkapan dan penggulingan mantan Presiden Nicolas Maduro, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengumumkan kendali mayoritas atas lebih dari 65 miliar barel cadangan minyak terbukti di Venezuela. Langkah besar ini diambil Washington di tengah tekanan politik domestik yang mendesak pemerintah Presiden Donald Trump untuk segera meredakan lonjakan harga bahan bakar minyak menjelang pemilihan umum selang tahun ini. Selain itu, teman Pro 2, di sisi lain kesepakatan sektor energi tersebut dirancang untuk mendongkrak pasukan minyak mentah yang lebih murah sekaligus mengisi kembali cadangan minyak strategis Amerika Serikat. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema pendukung termasuk opsi pertukaran minyak mentah dengan para produser dalam negeri. Sejak operasi penangkapan Maduro pada Januari lalu, Washington secara konsisten berupaya mengalirkan minyak mentah asal Venezuela langsung ke kilang-kilang di Amerika Serikat. Upaya pemulihan sektor energi ini turut dibarengi dorongan investasi swasta Amerika ke dalam industri migas Venezuela. Saat ini produksi minyak di negara anggota OPEC tersebut tercatat berada di kisaran 1,25 juta barel per hari. Detail mengenai perjanjian strategis ini teman Pro 2 diungkapkan langsung oleh Presiden Donald Trump dalam platform Truth Social pada Jumat 28 Agustus 2026. Dia menyebutkan pencapaian ini melibatkan koordinasi lintas instansi tingkat tinggi tanpa membebani keuangan pembayaran pajak Amerika Serikat. Pernyataan lengkap terkait penguasaan cadangan minyak tersebut meliputi beberapa poin utama. Yang pertama, keterlibatan langsung Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Perang PT Hexix dalam merumuskan kesepakatan. Yang kedua, kerjasama erat dengan Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, serta melibatkan kemitraan pihak swasta. Yang ketiga, pengamanan kendali mayoritas atas lebih dari 65 miliar barel cadangan minyak terbukti tanpa biaya bagi pembayar pajak Amerika Serikat. Yang keempat, proyeksi peningkatan total cadangan minyak milik Amerika Serikat hingga lebih 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana aktivitas Anda. Lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat hari Minggu teman peradua, hari ini Minggu edisi 30 Agustus 2026 dengan aku Salsa. Siapa yang pagi ini CFD-an teman peradua, bukan buat mau jogging tapi mau mau melihat jajanan-jajanan sambil ngeborong juga, ya kan? Tapi jangan salah loh, makanan atau jajanan di CFD itu enak-enak teman peradua.

Alright, Joe, end of beginning. Teman Pro 2 mengawali siaran kita di Santai Siang ini. Mau request lagu, aku tungguin kamu ya sampai pukul 12 siang nanti.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siang teman Pradua. Siang yang cerah ya, dengan aku tentunya semakin cerah dong hari kamu. Eh, lagi pada ngapain aja nih teman Pradua? Hari Minggu mungkin gak semua orang juga bisa santai-santai ya. Ada yang geladi mau pentas, ada yang hari ini harus banyak belanjaan buat bikin kostum, buat masak-masak atau buat apa nih dulu teman Pradua. Yang pasti harus hemat-hemat juga ya. Jangan mentang-mentang libur gitu ya teman Pradua, akhirnya balas dendam deh. Ya, tapi ada loh orang yang kalau stres itu bawaannya belanja mulu. Sebenarnya ya lebih ke personality masing-masing ya teman Pradua. But in this economy, kayaknya harus direm juga sih kalau belanjanya udah kebanyakan. Tapi serius deh teman Pradua, kamu ngerasa sendiri nggak kalau yang biasanya ya kamu ke tempat makanan ini harganya tuh naik? Mungkin naiknya juga ya cuman 3.000, 5.000 ya, tapi kayak kerasa aja gitu.

Belum lagi ini benar-benar di penghujung alias akhir bulan ya. Aduh, mending kita denger-denger lagu aja dulu sambil teman peradua ya, healing di kamar, nonton YouTube, udah tuh. Kita dibawa jalan-jalan ke seluruh dunia ya.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: streets with me.
1: Ya mungkin karena akhir bulan selain berhemat ya teman Pradua, selain berhemat tapi juga memang ya kalau nggak ada tujuan mau kemana-mana emang enaknya di kamar aja sih, di rumah aja. Oh kamu setuju sama aku teman Pradua, berarti kamu setuju juga sama Mina Sea ya. Dia ini cerita kalau dia seharian ini pengen tidur ya, nonton drakor, maraton seharian. Santuy aja seharian teman Pradua. Nah kalau kamu tim kita, wah berarti kamu juga setuju kalau hari Minggu tuh gak melulu harus ya jajan-jajan gitu ya kan, shopping-shopping atau healing tiap weekend. Ya di rumah aja tuh udah enak banget dan enjoy ya teman Pradua. Tentunya sambil dengerin kita di 92,6 FM. Dapat requestan juga ini dari dia. Anyway, Minasi ini dari Sulawesi ya teman Pradua, jauh sekali. By the way, cuaca di Sulawesi itu sekarang gimana? Kalau di Banda Aceh bisa dibilang hari ini cerah banget ya. Patiently, it's all the same to me. Just faces on a screen. Yeah. Oke, ini dia lagu requestannya ya teman Pradua, by Celine, Selina Grace, Sumpah Mati.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Tahu gak teman Pradua, ada lansia yang usianya 70 tahun dengan keterbatasan fisik di Yogyakarta mempertanyakan sistem klasifikasi penerima bantuan sosial setelah dia ini termasuk ya tercatat masuk ke dalam desil 10. Sekarang permainannya udah desil-desil ya teman Pradua, ada pengelompokan kayak gitu. Nah, si bapaknya ini kebetulan masuk di desil 10, padahal dia sendiri hidup seorang diri setelah istrinya meninggal di tahun 2010 dan cuman mengandalkan uang pensiun sebagai mantan pustakawan kampus swasta, 900 ribu aja per bulannya. Nama bapaknya adalah Suwarno, teman Pradua, yang ngaku nggak punya kendaraan dan mempertanyakan dasar penilaian yang menempatkannya dalam kelompok dengan prioritas terendah untuk menerima bansos. Dia juga baru tahu nih status ini setelah mencari informasi sendiri ke kelurahan dan kecamatan sekitar 2 pekan terakhir. Nah, status desil 10 ini teman Pradua baru diketahui setelah bantuan yang sebelumnya diterima itu berhenti pada April 2025 tanpa alasan yang dia sendiri juga gak paham teman Pradua.

Nah, kini dia sendiri meminta pemerintah untuk lebih transparan mengenai indikator penentuan desil dan gak cuma mengandalkan data tanpa memeriksa kondisi faktualnya ya, faktual yang ada di lapangan warga, karena kesalahan klasifikasi yang terjadi dinilai bisa merugikan masyarakat yang membutuhkan.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: 100 sekian.
1: Emang gak ada salahnya sih teman peradua kalau di akhir pekan kita meluangkan waktu main sama teman, ya kan, main sama keluarga atau pergi ke suatu wahana gitu ya. Apalagi kamu udah lama banget pengen datang ke suatu tempat yang mimpiin banget bisa bareng teman atau keluarga di tempat itu. Ya mungkin salah satunya adalah sirkus Tuan Pradua. Menarik, lucu, dan apa ya, banyak hal yang seru di sana yang bisa kita lihat. Dulu tuh aku juga waktu kecil ya, gak tahu deh, Tuan Pradua suka banget lihat lumba-lumba, ya kan. Mereka itu kalau diperintah berdiri, mungkin berdiri atau menyemburkan air gitu ya kan, Tuan Pradua. Dan sekarang waktu udah besar baru kayak, ternyata kasihan mereka. Jadi hewan-hewan yang ada di sirkus, di penangkaran, itu sebenarnya mereka tidak di rumah mereka ya teman peradua. Karena kan tempat dan habitat mereka itu memang di alam lepas gitu, kayak monyet misalnya.

Bahkan berita-berita kayak ya pelatihan yang berbasis kekerasan terhadap hewan ya kan, kayak monyetnya digantungin dari kecil, maksudnya kayak harusnya kan mereka itu menggunakan 4 kakinya ya, jadi digantungin gitu biar otot kakinya itu cuman bisa dipakai 2 aja. Belum lagi kayak hewan liar ya, kayak gajah, harimau, terus ya lumba-lumba yang kayak aku bilang tadi teman para dua, tidak secara alami mau melompati lingkaran api atau berdiri dengan 2 kaki. This is so sad. Jadi kadang ya untuk memaksa mereka itu tunduk, pelatih sering menggunakan metode negative reinforcement seperti pemukulan. Aduh sedih banget sih teman berdua, habis itu pakai penyetruman lagi, disetrumin gitu biar dia manut gitu, biar dia patuh. Atau yang lebih gak suka banget nih aku lihat ya, dibiarin kelaparan loh teman berdua. Kamu masih ingat kan ya kasus kebun binatang yang ya ampun itu binatangnya sampai kurus-kurus banget gara-gara korupsi. Aduh. Udah deh segitu aja dulu teman berdua ya, kalau kita bahas lagi mungkin banyak banget sisi gelap dari ya kayak hewan-hewan ini yang harus dibuat menyenangkan ya, kayak pelatihan sirkus dengan kekerasan dan sebagainya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?
2: Teman terbaik kamu.

0: cabai begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pemberitahuan teman para dua, mohon maaf banget ya, untuk pendaftaran Jalan Sehat kita sudah ditutup. Akan kita laksanakan di tanggal 6 September teman para dua. Jadi makasih banyak ya atas antusiasme kalian semua teman para dua, karena kuotanya udah terpenuhi, jadi ya penutupannya juga lebih cepat. Tapi jangan lupa teman para dua ya, untuk pengambilan nomor peserta Jalan Sehat itu di tanggal 3 dan 4 September mulai jam 9 pagi ya, 9.00 waktu Indonesia Barat sampai 16.00. Tempatnya di kantor RRI Banda Aceh teman para dua, jangan salah kantor ya.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

rombongan para dua ada yang lagi kepengen banget gak ke gunung gitu ya, atau ya sekedar kayak cuman naik-naik puncak gunung aja. Tapi kayaknya seru banget ya. Akhir-akhir ini aku sering ngeliat temanku, ya dia sedang merantau sih di daerah Jawa, teman berdua, dan kesibukan dia emang akhir-akhir ini tuh sering naik gunung. Kenapa naik gunung itu bisa bikin orang tuh jadi kepengen juga ya? Ya mungkin gak semuanya ya, tapi aku termasuk yang pengen nyobain juga kayak hiking lah, terus ngelihat sunset atau ya sunrise di puncak gunung yang tinggi itu. Tapi sebenarnya nggak perlu yang tinggi-tinggi banget sih, nggak apa-apa ya, asal ya sampai di puncaknya aja kayak ada sensasi yang pengen didapat gitu loh teman berdua. Walaupun ya mungkin aku sering cerita ya, kalau emang kayak weekend gini panas lah, baiknya di kamar aja nge-YouTube. Tapi tetap aja ya pasti ada kesan yang berbeda teman berdua dengan merasakan sendiri naik tanjakan ya kan. Belum lagi udara pegunungan yang tentunya seger banget sih. Aduh, aku udah lama banget lagi gak naik-naik gunungan gitu teman berdua.

Yes. Tapi di masanya aku tuh sampai pernah emang lihat YouTube itu orang-orang naik gunung teman Pradua. Jadi ya banyak ya yang nge-vlog kayak nunjukin gunung ini, gunung itu ya kan. Terus prepare-nya apa, terjalnya gimana, dan panoramanya juga kayak gimana ya kan. Terus harus ada yang harus dihati-hatiin juga. Itu aku sempet tuh nonton YouTube yang emang orang-orang

masuk ya, di Banyuwangi itu ada destinasi wisata yang unik dan juga terkenal. Sebenarnya di Banyuwangi ini udah banyak orang juga yang kesana ya, teman Prodo, sampai buat-buat vlog lah. Sebenarnya kita bisa banget secara virtual untuk merasakannya ya, tapi kita tetap berdoa ya teman Prodo, semoga suatu saat nanti kenyataan gitu ya. Nah, salah satunya adalah Kawah Ijen, teman Pradua. Gimana enggak, itu cantik banget ya. Ini tuh salah satu ikon wisata Banyuwangi yang mana fenomenanya itu keren banget. Ada Blue Fire yang langka bahkan di dunia loh, teman Pradua. Jadi Blue Fire ini api yang warnanya biru muncul dari gas belerang yang terbakar di bawah vulkanik. Tulis banget sebagai warga negara Indonesia, ada banget aku ya pengen untuk naik Kawah Ijen ini, walaupun kayaknya harus punya prepare juga ya, stamina dan fisik nih. Jadi buat kamu biar bisa menyaksikan momen kayak gini ya, kita sebagai pengunjung itu perlu mendakinya tuh di dini hari. Makanya fisik ya tuh harus kuat juga teman berdua. Karena ya dini hari sebelum matahari terbit, jadi kita harus nanjak ke sana. Paket open trip ke Ijen itu juga disediakan loh teman berdua. Mulai dari ya mungkin kamu harus ada budget kayak 300-an ribu ya per orang, itu udah mencakup transportasi juga guide alias pemandu. Jadi sebelum pergi ya, sebelum kita menuju ke pergunungan ini teman Pradua, hiking dan segala macam, emang harus siapin fisik, budget, apalagi stamina kita ya teman Pradua, biar enggak nyusahin orang juga. Ini udah naik ke gunung tiba-tiba aduh udah lagi demam pengen turun, kan enak banget ya teman Pradua kalau maksain gitu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: 96,6 FM, teman terbaik kamu. Di jam 2 siang nanti, teman Pro2, kita akan relay ke Pro2 Jakarta. Seperti biasa ya, top 20 nasional dan internasional dari seluruh Indonesia. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro2. Tapi sebelum itu, masih ada banyak lagu hiburan yang akan aku putarkan dulu. Stay tune.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: posisi 19 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2. Yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Rahmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12, kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok.

0: udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Maria Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: perusahaan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 Teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24 per 7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: U20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales the Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu. FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produa, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produa, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produa. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produa. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produa. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produa di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di Introshow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman Pro 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ya ada Islet dengan No Cute Anymore. 4.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera dong.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Berulang kalau Kelvin Jeremy featuring Rio Febrian dengan kita sama-sama ya, dan pastinya kita sama-sama menantikan waktu azan maghrib berkumandang ya, dan itu masih akan menunggu mungkin sekitar kalau untuk hari ini wilayah Kota Banda Aceh dan sekitar itu azan maghrib akan hadir nanti di pukul kita cek dulu ya. Akan hadir di pukul 6 lebih 49 menit ya. Artinya mungkin sekitar lebih kurang 10 menitan lagi lah ya sebelum waktu azan tiba. Artinya akan aku hadirkan beberapa single religi ya sambil menunggu waktu azan tiba nanti.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi, dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda ikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Seluruh pendengar Radio Baitur Rahman serta Radio Republik Indonesia Banda Aceh, marilah sama-sama kita dengarkan Halaqah pada Maghrib yang berbahagia ini, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Gamal Ahyar LCMSH dengan tema Ilmu Mawaris. Kepada Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Karena keutamaan salat maghrib ini sangat luar biasa, ataupun salat berjamaah ini sangat luar biasa, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat yang kadang-kadang sebagian orang menganggap remeh terkait tentang pahala 27 derajat, padahal dalam hadis Rasulullah disebutkan keutamaan orang yang melaksanakan salat berjamaah, ia mendapatkan pahala 27 derajat, dan seorang yang melaksanakan salat sendiri di rumahnya, dia mendapatkan 1 derajat. Bagaimana bentuk derajat itu? Yang jelas ini adalah tingkatan kebaikan-kebaikan. Kalau Allah berikan pahala kontan di dunia misalkan, jadi Allah kasih pahala cash di dunia, yang salat berjamaah seakan-akan dia mendapatkan pahala 27 juta misalkan, yang salat sendiri di rumah dia dapat 1 juta. Mana yang kita pilih? Maka karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan pilih yang banyak, karena kita mendapat mengetahui keutamaan daripada sebuah amalan. Mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dimanapun kita berada. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan salat berjamaah itu disebutkan satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Jadi dari mana tadi kita bangun, apakah dari rumah kita, apakah dari tempat pekerjaan kita ataupun dari tempat aktivitas kita, lalu kita pergi ke rumah Allah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah, maka keutamaannya adalah satu langkah yang kita gerakkan kaki kita menuju ke rumah Allah ini, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ini ketika kita mengetahui sebuah ataupun keutamaan suatu amalan, ya, kita akan termotivasi untuk meraih keutamaan tersebut. Maka ini luar biasa keutamaannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita istiqamah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di manapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya bicara terkait tentang masalah warisan ini, kita membicarakan tentang hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, terkait bagian-bagian ahli waris itu langsung Allah tentukan dalam Al-Quran. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2,
ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabinya. Tapi bagian-bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Akan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada nilai ta'abbudi, nilai ketundukan kita kepada Allah. Maka ini perlu kita ketahui jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita bincang ataupun membahas tentang masalah warisan ini tentu jadi fitnah di antara ahli waris, jadi malapetaka di antara ahli waris. Ada ahli waris enggak terima, oh pakan yang agam merempak dua banding sah nina. Ya, yang perempuan ini enggak setuju ataupun dia merasa keberatan. Alasannya karena dia merawat orang tua. Nah, oh saya sudah capek rawat orang tua, kata yang perempuan. Kenapa bagian laki-laki dia dapat 2/1? Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pilah-pilah. Urusan seorang anak merawat orang tua ataupun salah satu anak merawat orang tua, ini adalah dalam bab birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai kita berbuat baik kepada kedua orang tua ini, kita konversikan ke hartanya hancur. Itu enggak boleh. Ya. Sia-sia amal kebaikan kita. Kecuali dalam merawat orang tua ini butuh biaya besar. Misalkan pergi ke rumah sakit tiap minggu bawa orang tuanya, habis 500.000. Ini kan enggak mungkin satu orang yang tanggung. Sedangkan anaknya ada beberapa orang, ada laki ada perempuan. Maka ini harus dibincangkan, ini bagaimana ini solusi terkait tentang pengobatan orang tua. Jadi enggak bisa juga satu anak yang tanggung, kecuali atas keridaan dia, dia juga memiliki kemampuan ataupun harta yang berlebih. Itu sebagai pengabdian dia kepada orang tua. Maka dalam hal ini jangan sampai dia konversikan kepada harta warisan nanti. Oh, urusan dia berbakti kepada orang tua, dia rawat orang tua, ini dalam bab birrul walidain. Urusan masalah faraid, ini dalam bab faraid. Ya. Oh, kalau misalkan abangnya, misalkan yang laki-laki dia pun paham. Oh ya, saya waktu ayah sakit dulu, waktu mak sakit dulu, saya di luar kota. Yang rawat adik semua. Oh, kalau kayak gini, ya udah adik, kata abangnya, kita bagi rata saja. Abang sudah tahu bagian abang 2/1, tapi ini karena juga adik ada rawat orang tua, nyota bagi rata mantap. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Atas dasar keredaan daripada ahli waris, seluruh ahli waris. Ya, jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting kita sampaikan. Karena memang beberapa banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat gara-gara ya permasalahan yang kita sebutkan tadi. Oh, gara-gara rawat orang tua, satu anak rawat orang tua, yang lain jauh, ya. Lalu dia minta harta yang lebih daripada harta peninggalan orang tuanya, maka ini tidak diperkenankan dan jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas keredaan semua ahli waris. Ataupun misalkan ada orang tua yang tinggal di salah satu rumah anaknya ataupun dia tinggal di rumah anak yang paling kecil, lalu karena kebaikan anak yang kecil ini dalam merawat orang tuanya, orang tua ada inisiatif untuk memberikan harta sedikit kepada anak tersebut semasa hidup. Nah, alasan orang tuanya nyangka kepetimbang loh, ya, ini dia sudah rawat saya, sudah menjaga saya kasih rumah untuk anak ini. Apakah boleh seperti itu? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala,
atas dasar kebaikan seorang ahli waris lalu ada orang tua memberikan pemberian kepada anak tersebut, maka ini disebut dengan pemberian hibah. Hibah orang tua kepada anak ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Karena bicara tentang masalah hibah berbeda kita bicara tentang masalah warisan. Masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Kalau pemberian semasa hidup itu disebut dengan hibah ataupun hadiah. Maka dalam hal pemberian hibah orang tua kepada anak ini ada berlaku beberapa syarat. Adapun syarat yang pertama, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, adalah pemberian hibah ini diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Jadi harus dikasih dalam keadaan sehat. Ya, sehat fisik, sehat ingatan, ini harus dikasih dalam keadaan seperti itu. Bukan dikasih dalam keadaan sakit menjelang kematian, bukan. Yang kedua, syarat yang kedua, hibah ini, hibah orang tua kepada anak harus ada takabut, harus ada serah terima. Jadi enggak cukup hanya disampaikan secara lisan, nak nanti kalau ayah meninggal rumah ini buat kamu ya. Kalau itu, kalau disebut dengan hibah, ini belum cukup, belum memenuhi syarat sempurnanya sebuah akad hibah. Karena rukun hibah itu ada empat. Yang pertama adanya si pemberi hibah, kemudian adanya si penerima hibah, yang ketiga jelas objek yang dihibahkan. Jadi objek yang dihibahkan ini jelas lokasinya di mana, batasnya di mana. Jadi nggak boleh misalkan, oh kalau saya meninggal dunia ataupun saya hibahkan salah satu tanah saya yang ada di kampung, yang tanah yang sebelah itu hanatu'ah, maka ini dalam akad hibah ini belum memenuhi rukun hibah. Karena rukun hibah itu harus jelas objeknya ya. Kemudian yang keempat ada ijab kabul. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam syarat pemberian hibah orang tua kepada anak ini harus ada takabut, serah terima. Baik itu serah terima dalam hal sertifikat, misalnya saya hibahkan rumah ini untuk Muna, lalu anaknya mengatakan saya terima hibah ini untuk saya, nah, itu sudah langsung berpindah hak milik. Karena beda kita bicara tentang masalah hibah dengan wasiat. Kalau hibah itu ketika sudah sempurna akad hibah langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Sedangkan wasiat, kalau ada wasiat orang tua kepada anak dan ini disetujui dan diketahui oleh seluruh ahli waris, maka wasiat ini berlaku kapan? Ketika orang tuanya meninggal dunia, ataupun ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, maka baru berlaku berpindah hak milik. Ya. Oh, selama orang tua masih hidup, maka itu pada dasarnya milik orang tua. Jadi enggak boleh dia minta, misalkan, oh dulu ayah sudah pernah hibah harta satu toko buat saya. Teh tokonya ya, belum perlepeng, hanya hancur. Ya. Enggak boleh seperti itu. Jadi berlakunya wasiat tersebut ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, maka tentu ada terjadi perbedaan secara spesifik antara hibah dengan wasiat. Kalau hibah, ketika sempurna akad hibah langsung berpindah hak milik detik itu juga. Tapi kalau bicara wasiat, ketika sudah diwasiatkan, maka berpindahnya hak milik kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kita katakan syarat kedua daripada hibah orang tua kepada anak harus taqabut ataupun harus ada serah terima. Kemudian yang ketiga, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, syarat hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil.
Jangan sampai pemberian ini hanya diberikan kepada sebagian anak, lalu anak-anak yang lain tidak diberikan. Sebagaimana ada sebuah kasus, ketika meninggal orang tua, meninggalkan ada 5 orang anak. Ya, ini kita ilustrasikan ada 5 orang anak. Dari 5 orang anak ini, ada 2 orang yang sudah dikasih pemberian. Baik pemberian secara tanah. Misalkan orang tua pernah mengatakan, "Nak, kalau kamu punya modal, nak, kamu bangun toko di atas tanah ayah." Pedang toko, bangun satu toko di tanah orang tuanya. Maka anak ini merasa toko itu adalah milik dia. Karena kenapa? Dia yang bangun bangunannya. Sedangkan tanahnya itu adalah tanah pemberian orang tua. Yang kedua, anak yang kedua ada dikasih dalam berupa bentuk modal usaha misalkan, ataupun dikasih emas. Semasa hidup orang tua, nyo compat cok meh untuk modal usaha. Dikasih 50 mayam misalkan, dari orang tua kepada anak. Lalu 3 anak yang lain misalkan tidak dikasih apa-apa semasa hidup. Maka ini sering terjadi masalah, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita katakan pemberian hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Makna adil ini harus kasih semua. Walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Misalkan dilihat, oh satu anak ini dia sudah punya rumah sendiri. Mungkin dikasih pemberian hibah itu berupa misalkan satu tanah kosong. Yang satu lagi dia belum punya rumah sendiri. Mungkin dalam pemberian hibah orang tua kepada anak ini dikasih satu petak tanah plus ada sedikit bangunannya di atasnya. Maka itu boleh-boleh saja dalam pemberian hibah. Yang enggak boleh, satu kasih, satu enggak kasih. Nah, dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah, ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada salah satu anaknya. Nah, ketika pemberian ini sudah terjadi, tiba-tiba istrinya enggak setuju. Istri Nu'man ibnu Bashir enggak setuju. Beliau mengatakan, "Boleh saya setuju, tapi Rasulullah harus jadi saksi atas pemberian tersebut." Lalu esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya. Tapi istri saya tidak ridha ya Rasulullah. Sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar penjelasan daripada Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah kembali bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir, "Apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain?" Lalu Nu'man ibnu Bashir mengatakan, "Tidak ya Rasulullah. Saya hanya memberikan kepada anak ini saja, yang lain enggak saya kasih." Lalu Rasulullah mengatakan apa? "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan apa? "Farji'hu." Tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini bisa jadi potensi akan terjadinya permasalahan. Akan terjadi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Misal, satu anak tadi sudah dikasih satu petak tanah, lalu sudah dibangun bangunan di atasnya. Kadang-kadang jadi masalah, Pak. Nanti yang enggak dikasih apa-apa, dia bilang sama abangnya, "Bang, abang kan sudah dikasih dulu tanah sama ayah. Kami enggak dikasih apa-apa. Abang enggak ada hak lagi, hak faraid." Lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan saya dikasih ini. Saya enggak minta. Dan dalam hal ini ketika ayah meninggal dunia, saya kan anak ayah juga. Saya ahli warisnya juga. Saya berhaklah mendapatkan warisan." Sehingga ini sering jadi masalah. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau terjadi seperti itu,
apalagi sempat dibawa ke ranah hukum ataupun ke mahkamah syariah ataupun ke pengadilan agama, maka biasanya solusi yang disampaikan itu adalah seluruh pemberian semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Oh, seperti tadi misalkan, oh anak pertama sudah dikasih tanah, tapi sekarang sudah dibangun bangunan toko di atasnya. Yang mana bangunan toko ini dibangun oleh uang anak-anak tersebut, bukan dari uang ayahnya. Maka yang dihitung itu adalah nilai tanah. Yang yum tanahnya apa tuh? Ada luas sekitar 400 meter. Maka kita taksirkan itu nilainya berapa, dan itu kita hitung sebagai nilai warisan. Oh, anak kedua tadi sudah dikasih emas tadi sebesar 50 mayam. Maka kita taksirkan berapa sekarang, dan itu kita hitung sebagai nilai warisan. Dan setelah itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah kita hitung semua dan keseluruhan daripada harta peninggalan almarhum, kita lihat nanti, oh, hak abangnya setelah dikalkulasikan seluruh harta peninggal almarhum, hak dia mendapatkan misalkan nilainya 500 juta. Oh, nilai tanah tadi berapa yang sudah dikasih sama ayah? Oh, nilainya ada 300 juta. Berarti abang tinggal ngambil 200 juta lagi. Atau misalkan apa? Ketika ditaksir tanah tersebut nilainya sudah melebihi daripada bagian haknya. Oh, nilai tanahnya itu sudah 600 juta. Sedangkan hak warisan untuk dia yang laki-laki ini dapat 500 juta. Berarti dia harus tolak 100 juta kepada ahli waris yang lain. Maka ini solusi jikalau hibah ini dipermasalahkan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah itu tidak dipermasalahkan, oh semua sudah ridha. Tadi abang sudah dikasih tanah, yang lain adik juga dikasih emas. Kemudian yang nomor tiga ada dikasih mobil kendaraan, yang empat ada dikasih uang tunai sekian juta, ratus juta misalkan. Kemudian yang lima juga alhamdulillah dia hak dia rumah induk misal. Dan ketika itu mereka ridha semua, ya udah enggak usah masalah, enggak usah dipermasalahkan. Kita anggap saja pemberian semasa hidup ini sudah selesai pemberian ayah. Tinggal harta yang lain sisa yang akan kita hitung secara faraid. Maka itu enggak masalah. Tapi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi kalau ini dipermasalahkan pemberian itu, maka seluruh pemberian yang telah diberikan semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT harus kita ketahui juga terkait tentang permasalahan hibah orang tua kepada anak. Dan kemudian syarat yang berikutnya adalah hibah orang tua kepada anak ini boleh dilakukan, jangan sampai ada niat untuk mengharamkan hak ahli waris yang lain. Contoh apa? Ada anak perempuan semua, lalu semasa hidup dia hibahkan seluruh harta ini untuk anak perempuan dengan niat apa? Nyo baik cok le wali. Akibat cara wali baik merempak. Maka ini enggak boleh secara aturan syariat. Ya. Boleh kita berikan pemberian hibah itu sesuai dengan kadarnya. Boleh sepertiga kasih buat anak perempuan. Nanti setelah meninggal orang tuanya, anak perempuannya ini dia kembali mendapatkan hak. Kalau anak perempuannya misalkan hanya satu orang, berarti dia dapat 50% lagi daripada harta peninggalan orang tua. Karena jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan satu-satunya anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian setengah dari harta peninggalan orang tuanya berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau seorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan satu-satunya anak perempuan tunggal dan tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50%. Nah, sisanya diberikan ke siapa? Kita lihat ada ahli waris yang lain enggak?
apakah almarhum ini masih hidup kedua orang tua? Oh, kalau enggak ada kedua orang tua, kita lihat lagi, apakah almarhum ini masih ada pasangannya? Misalkan kalau yang meninggal istri, berarti ada suami. Maka suami dalam hal ini mendapatkan bagian 1/4. Kenapa suami dapat bagian 1/4? Karena almarhumah punya anak tadi, perempuan satu. Jadi kalau ada anak, maka mempengaruhi bagian suami, dia dapat 1/4. Kecuali kalau istrinya ini, almarhumah ini, enggak ada anak, enggak ada keturunan, maka suami dapat bagian 1/2. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Jadi untuk suami, dia mendapatkan bagian 1/2 ataupun 50% dari harta peninggalan almarhumah istrinya, jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Nah, berarti kasih 1/2 untuk anak perempuan tunggal, kasih 1/4 untuk pasangan daripada almarhumah ataupun suaminya. Jadi suami dapat 1/4 ataupun 25%, kemudian anak perempuan dapat bagian 1/2 ataupun 50%, sisanya 25% lagi itu ada hak wali, saudara kandung daripada almarhum. Nah, dalam hal ini wali yang dimaksud di sini bukan hanya yang laki-laki saja. Ini juga kadang-kadang perlu kita luruskan pemahaman ini. Karena ada beberapa pemahaman di masyarakat yang dapat ataupun wali itu hanya laki-laki saja. Misal tadi seorang meninggal dunia, tadi meninggalkan ahli warisnya ada suami, ada 1 anak perempuan tunggal, lalu almarhum punya abang dan adik perempuan. Jadi ada saudara laki-laki kandung, ada saudari perempuan kandung daripada almarhumah ini. Maka sekali lagi yang dapat di sini bukan saudara laki-laki saja, ya, tapi saudari perempuan juga dapat. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, ada yang mengatakan yang hak siara agama anda, yang laki-laki saja dapat, yang perempuan enggak dapat. Karena kenapa? Katanya inilah walinya. Padahal dalam kasus ini, jemaah yang mulia kan Allah SWT, jelas-jelas disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176. Nanti bisa dilihat akhir ayat terakhir dalam surat An-Nisa sebelum masuk surat Al-Maidah. Itu disebutkan tentang masalah kalalah. Kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, tapi dia punya saudara dan saudari kandung. Kalau yang hidupnya hanya saudari perempuan kandung 1 orang, dia dapat 1/2 saudari perempuan kandung ini. Kalau dengan catatan tidak ada saudara laki-laki. Kalau ada saudari perempuan kandung lebih dari 1 orang, ada 2 orang ataupun 3 orang, dan tidak ada saudara laki-laki, maka mereka dapat bagian 2/3 ataupun 67%. Nanti bagian 67% itu dibagi berapa orang saudari perempuan kandung. Oh, kalau ada 3, bagi 3. Namun kalau ada saudara laki dan saudari perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan sisa dengan kaedah pembagian 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Maka redaksi disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia ini dia punya ikhwatar rijala wa nisaa, ada saudara laki, abang ataupun adik yang laki-laki daripada almarhum ataupun daripada almarhumah dalam kasus yang kita sebutkan tadi, dan juga ada saudari perempuan, ada kakak ataupun adik perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan bagian asabah, yang mana asabah ini dikenal dengan asabah bil ghairi. Jadi mereka sama-sama dapat laki-laki dan perempuan, namun berlaku kaedah 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan, ya.
Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita telah menetapkan hak sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Ya. Oh, tadi suami dapat bagian seperempat karena almarhumah istri ada keturunan. Satu anak perempuan tunggal dia dapat bagian setengah ataupun 50%. Kemudian sisanya itu ada hak saudara dan saudari kandung. Kita ilustrasikan kalau ada harta misalkan 400 juta. Berarti 400 juta ada hak ini setelah dikurangin wasiat ataupun setelah dikurangin hutang dan juga wasiat. Tinggal harta 400 juta. Karena perlu kita ketahui ketika seorang meninggal dunia yang pertama itu adalah kita tentukan siapa ahli waris yang berhak, siapa yang tidak berhak. Itu dia. Kemudian langkah kedua, kita inventarisir apa saja harta yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah. Oh, kalau ada harta bersama, ini dipilah dulu. Yang mana yang menjadi hak milik almarhumah dalam kasus tadi? Oh, dia punya ada juga harta bawaan, harta yang didapatkan warisan dari orang tua ataupun yang didapatkan sebelum perkawinan. Maka harta ini juga dihitung. Jadi setengah daripada harta bersama ditambah dengan harta bawaan tadi, itulah harta peninggalan almarhum. Dari harta itu tidak langsung dibagi, diselesaikan dulu hutang piutang, diselesaikan dulu wasiat almarhum, sisanya baru akan diwariskan kepada ahli warisnya. Kita contohkan tadi, setelah dikurangin hutang piutang dan juga wasiat, ada harta 400 juta. Berarti dari 400 juta ada hak suami sebesar seperempat. Berarti seperempat dari 400 juta dapatlah suami nilainya 100 juta. Kemudian almarhumah tadi ada satu anak perempuan. Anak perempuan ini dia dapat bagian setengah. Berarti setengah dari 400 juta, 200 juta itu hak anak perempuan tunggal. Dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Berarti 100 untuk suami, 200 untuk anak perempuan tunggal tadi. Sisa tinggal 100. Nah, sisa inilah yang akan diberikan kepada saudara dan saudari kandung. Oh, saudara dan saudari kandungnya ada dua orang. Ada satu saudara laki, ada satu saudari perempuan. Maka dari nilai 100 juta tadi dibagi tiga. Kenapa dibagi tiga? Karena rumusnya laki-laki itu seakan-akan ada dua kepala. Kan tadi kaedahnya saudara laki dan saudari perempuan berlaku kaedah 2:1. Berarti dari nilai 100 juta tadi kita bagi tiga. Berarti kalau 100 juta bagi tiga dapat 33,33 misal. Berarti nanti hak untuk yang laki dia dapat 66,66 sekian. Hak untuk saudari perempuan dia dapat 33,33 sekian. Jadi kalau kita hitung seluruhannya dia dapat nilai 100. Jadi ini berlaku kaedah 2:1. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ya, contoh ilustrasi dalam perhitungan bagian warisan. Karena sekali lagi perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang pemberian hibah ini adalah pemberian semasa hidup. Sedangkan bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika sudah ada kematian. Baru itu berlaku kaedah 2:1. Lalu dalam pemberian hibah apakah berlaku kaedah 2:1? Enggak berlaku. Kalau dikasih sama rata sah-sah saja dalam pemberian hibah karena ini pemberian semasa hidup. Oh, enggak berlaku kaedah 2:1. Laki-laki dan perempuan sama dikasih oleh ayah ataupun orang tua ketika hidup. Ataupun boleh juga dengan dilebihkan perempuan. Dengan alasan yang laki-laki sudah kerja, sudah mandiri dia.
yang perempuan dia belum kerja, maka pemberian semasa hidup dikasih lebih banyak perempuan daripada laki-laki, itu sah-sah saja dalam hal hibah ataupun pemberian masa hidup. Tapi kalau kita bicara tentang masalah faraid,

kadang-kadang terjadi wasiat ini hanya disampaikan kepada anak tertentu. Nyo punya ayah meninggal, rumahnya cok geron, ambil untuk kamu nih kalau kamu, kalau ayah meninggal dunia. Yang lain nggak tahu. Maka dalam hal ini nggak boleh wasiat ini dijalankan. Karena bicara wasiat itu juga ada aturan mainnya. Bahkan di dalam aturan sunnahnya, la wasiyata li warithin, gak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Quran. Yang secara aturan fikihnya, wasiat itu diberikan untuk selain ahli waris. Jok ke anak angkat boleh, untuk anak angkat boleh kasih wasiat, untuk anak tiri boleh kasih wasiat, untuk kemaslahatan umat, buat masjid, buat lembaga pendidikan agama, itu boleh kasih wasiat. Dan dalam pemberian wasiat ini juga enggak boleh semua harta. Ada batasan maksimal, yaitu 1/3. Nah, kalau karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sering terjadi masalah ketika ada orang tua yang tidak mengetahui tentang masalah wasiat, hibah dan warisan ini. Kadang-kadang wasit mandum harta, sehingga ini jadi masalah. Ataupun sebagaimana kita sebutkan tadi, ada wasiat yang disampaikan kepada anak tertentu lalu tidak didengar oleh yang lain, sehingga apa? Terjadilah keributan ketika meninggal orang tuanya. Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak faraid. Ya, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi kita butuh kepada ilmu. Jangan sampai kita salah melangkah, dan jangan sampai juga kita berlaku zalim dan berlaku tidak adil terhadap anak-anak, sehingga perlu pengetahuan kita tentang permasalahan fikih ini. Karena bicara tentang masalah harta ini masalah yang sensitif. Bahkan bicara tentang masalah harta, sering terjadinya permasalahan dan keributan. Padahal ketika kita mengetahui konsep harta dalam Islam, yang mana harta itu adalah amanah daripada Allah, pemilik hakiki daripada harta itu adalah Allah. Kita adalah orang yang Allah titipkan, Allah titipkan. Dan semua nanti di hari akhir nanti Allah akan tanya itu, terhadap harta yang telah Allah berikan kepada kita, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Allah akan tanya satu persatu. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki ini pun insyaallah bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, dan kita juga bisa beribadah dengan harta kita, sehingga tidak menutup kemungkinan harta yang kita miliki ini pun insyaallah akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Ya, gak kerasa teman Pro2 ada di edisi 30 Agustus 2026. Udah mau masuk awal bulan lagi teman Pro2. Jadi gimana nih akhir bulannya? Apakah masih semangat atau udah mulai lesu? Karena biasanya semakin akhir bulan harusnya semakin semangat ya untuk menyambut hari-hari berikutnya teman Pro2. Kayaknya gak ada tuh ya namanya kata akhir bulan dan awal bulan kalau memang kamu melaluinya itu dengan semangat dan penuh energik teman Pro2 ya. Dan buat kamu juga nih yang sedang menikmati aktivitas di malam hari ini, aku nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan pastinya dengan lagu-lagu menarik dan juga informasi, dan juga dengan cerita-cerita kamu. Jadi buat kamu yang pengen curhat, yang pengen cerita-cerita, juga boleh langsung aja DM kita dari Pro2 Bandung Anda aja, ntar kita bakalan bacain dan curhat bareng ya. Next, kita muterin dulu lagunya dari Indakus. Ini ada Malu-Malu untuk menemani Jaga Malam kamu nih teman Pro2.

Hai teman Prado, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain informasi untuk edisi hari ini teman Prado, dilansir dari rri.co.id Kabaran Banda Aceh. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat di sejumlah wilayah Aceh teman Prado terhadap potensi angin kencang dan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada 29 hingga 31 Agustus 2026 teman Prado. Perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh dalam laporan yang diterima RRI menyebutkan kondisi atmosfer saat ini mendukung terbentuknya awan hujan di wilayah Aceh. Menurut Nabila, adanya daerah belokan angin dan dapat meningkatkan aktivitas yang memicu hujan teman Prado. Suhu muka laut yang hangat di Samudra India bagian barat dan utara Sumatera itu berpotensi meningkatkan penguapan hingga menambah kandungan uap air di atmosfer. Kondisi tersebut teman Prado itu dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Aceh. Untuk Sabtu 29 Agustus dan Minggu 30 Agustus 2026, BMKG tidak memperkirakan adanya wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Namun, potensi angin kencang diperkirakan terjadi Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang pada kedua hari tersebut. Sementara pada Senin 31 Agustus 2026, hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Tenggara. Potensi angin kencang juga diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Jaya. BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari teman Prado. Kondisi tersebut dipengaruhi pemanasan yang cukup intens pada siang hari. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan itu juga diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama saat berkendara ketika cuaca memburuk. Hujan lebat dan angin kencang itu berpotensi menimbulkan dampak seperti banjir dan juga tanah longsor di wilayah yang rentan. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi dan juga peringatan dini cuaca agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca teman Prado.

0: Afrika.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Red Afghan ada teman Pro 2, gak kerasa dari jam 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Tetangga sebelah memang lagi asik ya teman Pro 2 ya. Jadi memang lagi seru-serunya dan menikmati hari ini dengan penuh semangat gitu ya. Jadi buat kamu yang sama sedang menikmati aktivitas di malam hari ini, apapun itu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Dan aku juga lupa sapa kamu teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sedang di luar ngopi sama teman-teman juga semangat dan happy-happy terus. Yang kejar dosen gak apa-apa ya, tetap semangat juga besok hari Senin kejar lagi sampai dapat gitu ya. Dan buat yang lagi di kos, semangat juga terus apapun aktivitasnya malam ini teman Pro 2, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah. Next kita muterin dulu lagunya dari Nadif Basalamah, ada Penjaga Hati nih untuk menemani jaga malam kamu. Di jaga malam jangan galau malam-malam.

0: Mike.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Ayo teman produ gak kerasa di jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Teman produ dan kamu masih dengan aku Ilma Arsy di 9.6 FM. Teman terbaik kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita lanjut baca informasi untuk edisi hari ini teman produ. Dilansir dari RRI.co.id KBRN Banda Aceh, Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh bersama Palang Merah Indonesia PMI itu akan menggelar kegiatan donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut teman produ itu dijadwalkan berlangsung pada Minggu 6 September 2026 di kantor RRI Banda Aceh di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Jadi kegiatan donor darah ini mengusung semangat berbagi darah, berbagi kehidupan. RRI Banda Aceh juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pendonor guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat.

yang membutuhkan teman Produa. Jadi melalui unggahan di akun Instagram RRI Banda Aceh itu menyelenggarakan menyampaikan bahwa setetes darah dari seorang pendonor itu dapat menjadi harapan dan membantu menyelamatkan nyawa orang lain, teman Produa. Jadi selain menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mendorong kepedulian sosial masyarakat melalui aksi nyata. Jadi masyarakat yang memenuhi persyaratan donor darah diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi RRI Fest 2026 sendiri itu mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jadi melalui kegiatan donor darah, RRI Banda Aceh dan juga PMI mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi sesama, teman Produa.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Gak kerasa udah di jam 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya teman perdua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, masih dengan aku Ilma Arsi nih. Dan biasanya teman perdua kalau kita dengerin lagunya Rem Laude kayak Komang, Suasana Rumah, kemudian banyak lagi ya lagu-lagu, memang lagu-lagu anak senja dan penuh dengan makna teman perdua. Jadi kalau misalnya dalam suasana rumah, apalagi kita menikmati kalau udah capek, udah lelah, udah jenuh, kita pulang ke rumah itu rasanya adem banget ya. Walaupun kita di rumah cuma tinggal sendiri gitu, ataupun anak kos gitu ya, jadikan itu sebagai rumah kedua kamu gitu. Jadi buatlah senyaman mungkin dan sebaik mungkin dan serapi mungkin. Karena biasanya kalau suasana rumah yang nyaman itu juga bisa bikin kamu jadi lebih tenang teman perdua ya. Dan buat kamu teman perdua yang sedang dalam perjalanan, karena udah di jam 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, artinya juga semakin malam, hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang mau istirahat juga, semoga istirahatnya tenang juga dan happy juga, suasana hatinya juga lebih tenang ya daripada suasana rumah juga gitu ya. Jadi suasana rumahnya tenang, suasana hatinya juga ikut tenang ya. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari, ada lagu Maira nih, Salah Waktu, untuk menemani jaga malam kamu teman perdua.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Becu, Bu.
1: Saya ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman produser, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di darat, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: 92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh ya, untuk mengikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman.
1: Dengan segala hormat, sebelum dan sudahnya kepada beliau, menisab sama kita aturkan terima kasih. Hadanallah wa'alaikum jemaahin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Fadasalullah azza wa jal an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadabburin li ayatihi subhanah wa tafakkurin li alai wa an yunawwira basairana wa yusahihan mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitabi wa sunnah kama nas'aluhu husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alaihi وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah subuh, bapak dan ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui Radio Witr Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, melalui live streaming Baitur Rahman TV, YouTube, ataupun melalui Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan semua kita berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah, sebagaimana kita sampaikan pada subuh Isnin yang telah lalu, bahwa di dalam Islam persahabatan menempati posisi yang sangat sakral. Bahkan Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada putranya agar menjadikan persahabatan itu adalah hal yang kedua yang harus diusahakan setelah keimanan kepada Allah dan Rasulnya serta cabang-cabang keimanan yang lain. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya liyakun awwala syai'in taksibuhu ba'dal imani billahi akhan sadiqan. Wahai ananda, hendaklah persahabatan dengan saudaramu menjadi hal yang kedua yang harus kamu usahakan setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama mithluhu kamithli syajarah. Karena pertemanan itu laksana sebatang pohon yang rindang. In jalas ta fadhliha adallatka. Pohon itu kalau kamu duduk di bawahnya untuk berteduh, maka dia akan memberikan keteduhan atau naungan kepada dirimu. Wa in akhazta minha at'amatka. Kalau kamu mau memetik dari panahnya buah dari pohon itu, maka engkau akan bisa memakannya. Wa in lam tanfa'uka lam tadurru. Sekiranya pun pohon itu misalnya tidak berbuah, maka dia juga tidak memberikan kemudaratan kepada kamu. Dikata Luqman dalam nasihat kepada putranya adalah
begitu penting dan esensialnya persahabatan, maka harus diusahakan sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu juga pernah memberikan pernyataan tentang persahabatan ini. Kata beliau, "Ma utiya 'abdun," tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ba'dal Islam

dengan sahabat dan teman kalian, maka hendaklah kalian pegang itu dengan sungguh-sungguh. Kalian jaga, harus dijaga betul. Karena seperti kata Hasan Al-Basri, mencari teman itu mudah, kehilangan teman itu yang membuat seseorang susah. Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Imam Syafi'i, idza kana laka sadiqun yu'inuka 'ala tha'ah fashudd yadayka bih. Kalau kamu memiliki teman yang membantumu, memotivasi dirimu dan mendorongmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaga baik-baik teman itu. Fa inna ittikhadha as-sadiqi sa'bun wa mufaraqatahu sahlah. Karena mencari teman yang seperti itu amat sulit. Sementara memutuskan hubungan dengan teman yang sudah dibangun sedemikian rupa itu mudah. Hanya satu kata-kata mungkin kita ucapkan untuk teman kita, maka persahabatan yang 10 tahun itu bisa buyar. Ya. Pertemanan yang sudah berjalan 40 tahun itu hanya dengan satu kata-kata, hanya dengan satu pengabaian dari kita atau dari dia sendiri, itu akan merusak persahabatan. Karena itu ketika teman misalnya dia emosi, dia marah, maka lihat sisi yang baiknya, jangan ambil hati. Bila perlu tersenyum, ya, tersenyum, tertawa. Malah kalau memang benar yang diucapkannya, maka minta maaf segera kepadanya. Kalau yang dikatakannya itu keliru, maka berbesar hatilah. Tidak sempat hari ini menyampaikan bayan, penjelasan, mungkin esok hari kita bisa menyampaikan. Kalaupun tidak disampaikan oleh kita, mungkin ada cara lain nanti. Dia ketahui dengan sendirinya bahwa dia salah dalam memahami kasus yang dia pikirkan terhadap kita. Harus seperti itu dalam persahabatan. Ya, jadi penting sekali persahabatan di dalam Islam ini. Jamaah rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Teman-teman kami itu lebih kami cintai dibandingkan dengan keluarga kami. Coba bisa dibayangkan? Ini berbeda dengan apa yang terjadi di masa kita. Masa kita ini yang penting anak kita. Bila perlu bersih tegang adu otot dengan gurunya, guru anak kita, untuk menjaga anak kita ini, padahal anak kita yang salah. Orang-orang terdahulu tidak demikian. Ini salaf al-ummah, ya, mereka mengatakan ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Sahabat kami, teman-teman kami, lebih kami cintai dibandingkan dengan keluarga kami. Nah, ini tidak berarti bahwa beliau mengabaikan keluarga, bukan. Tapi ada makna yang sangat sakral dan unik dari ucapan beliau ini. لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة ومن صفاتهم الإيثار. Kenapa

0: kami lebih sayang, lebih cinta, lebih kami sukai, itu bahasa yang lebih cocok, teman-teman kami dibandingkan keluarga dan anak-anak keturunan kami. Karena kata beliau, keluarga itu mengingatkan dan mengarahkan kita kepada dunia, sementara para sahabat mengingatkan dan mengarahkan kita kepada kampung akhirat. Bahkan di antara sifat sahabat itu adalah al-ithar. Apa al-ithar? Lebih mendahului persahabatan dibandingkan kebutuhan mereka sendiri, padahal mereka sangat butuh. Jadi dia nomor dua kan kepentingannya, dia utamakan kepentingan kita. Contoh, misalnya ada perayaan maulid, contoh saja, kita buka hidangan itu, coba lihat teman-teman kita panggil kita dulu, kenal dulu transportnya, ya diberikan yang enak-enak untuk kita dulu, dia tidak ambil untuk dia dulu. Ini bersahabat. Oh, ada juga duluan diambil untuk dia. Ya seperti tadi, kalau sahabat kita, dia tidak lupa kepada kita, cuman ditaruh untuk dia dulu karena dia tahu mungkin kita itu kalau kita disodorkan oleh dia tidak mau ambil, sama-sama menolak. Maka persahabatan yang lama itu sudah taruh untuk dia dulu, baru kasih untuk kita. Bahkan yang diambil untuk dirinya itu yang kualitasnya kurang, yang isinya juga tidak sama dengan yang disodorkan kepada kita. Oh, tapi pernah punya pengalaman lebih dahsyat lagi. Dia duluan ambil yang bagus-bagus, yang jelek-jelek ditinggalkan. Nah, ini mungkin belum memahami ya substansi daripada persahabatan, atau belum pernah mendapatkan kebajikan dari sisi kita. Jadi yang kita introspeksi itu diri. Seandainya kita pernah berkorban untuk dia, ya, maka tentu dia akan ingat itu seumur masa. Itu dia. Contoh lainnya misalnya seperti ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau berguru kepada Ibni Ali Al-Madini. Itu berguru hadis dan mengambil dialek pola kehidupan sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama Ali Al-Madini. Nah, ketika kepemimpinan Al-Ma'sum, kemudian Wasiq Billah, ya, itu ada fitnah tentang Al-Quran. Ya, karena Mu'tazilah menguasai mereka, Khalifah waktu itu kecondongannya kepada kaum Mu'tazilah. Dan di antara pola pemikiran kaum Mu'tazilah itu, Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran, kalam Allah, itu adalah makhluk. Dan semua para intelektual itu dipaksa untuk mengakui ini. Nah, salah satu yang dipaksa itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebagai seorang imam besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Beliau hanya mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Dia qadim. Dan ini dibahas dalam ilmu akidah. Nah, karena tidak mau bergeming dari pikiran ini, dari akidah ini, dari i'tiqad ini, dari keyakinan ini, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Bahkan mengalami penyiksaan yang sangat hebat. Tapi nanti beliau dikenang dengan keteguhan dan kesabarannya ini, daya tahannya dalam fitnah ini, sehingga digelar beliau sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Imam Ali Al-Madini, guru beliau, dipanggil ke istana lalu diancam dengan pedang. Lalu siksaannya juga berat. Maka beliau gemetar. Terpaksa mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk taqiyah. Iban taqiyah. Apa taqiyah? Hanya untuk menghindar dari rasa sakit atau menghindar dari pedang. Itu yang zahirnya nampak seperti itu. Karena kalau batinnya boleh saja beliau menghindar karena ilmunya belum habis. Ya. Ilmu beliau, hadis itu masih banyak sekali. Kalau dibunuh, maka ilmu ini belum tersampaikan. Boleh saja seperti secara batin. Zahirnya yang nampak beliau menghindar dari pedang karena rasa takut. Keyakinan di dalam hati tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah qadim, bukan makhluk kok. Nah, berita ini pun sampai karena beliau dilepas, tidak disiksa. Imam Ahmad ibn Hanbal mendengar, beliau sedih. Gurunya berbeda dengan apa yang diucapkan sebelumnya. Sedih. Tetapi dalam kesedihannya beliau tidak pernah menjelekkan Ali Al-Madini. Tidak pernah. Beliau tetap menyanjung gurunya. Kalau berjumpa pun beliau tetap menghargainya. Bahkan beliau memberikan penjelasan kepada khalayak yang lainnya tentang posisi maupun sikap yang diambil oleh Ali Al-Madini, gurunya. Jadi di sana ada alasan-alasan tertentu sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, hanya ada satu sikap Ahmad ibn Hanbal, yaitu beliau tidak lagi mengambil terlalu banyak periwayatan hadis dari Ali Al-Madini. Itu saja yang disampaikan. Yang lain beliau tetap sama menghargainya. Ini persahabatan. Karena saling mendukung, lalu saling memberikan penjelasan tentang sikap masing-masing. Meskipun itu berbeda, seperti timur dan barat, hitam dan putih, utara selatan, langit dan bumi. Tapi persahabatan itu dijaga. Karena itu seperti Imam Syafi'i bilang tadi, menjaga persahabatan itu adalah sangat penting. Karena memutus tali persahabatan itu mudah, namun siksaannya terhadap batin lebih terasa berat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, tadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa persahabatan lebih kami sukai dibandingkan keluarga dan anak-anak kami. Karena anak-anak dan keluarga mengingatkan pada dunia. Apa yang diingatkan pada dunia? Kenapa saudara mengingatkan kepada, sahabat mengingatkan kepada akhirat? Karena kita berjuang mati-matian secara garis besar untuk mencari dunia kepada keluarga kita. Itu garis besar seperti itu dalam kehidupan manusia. Bangun pagi, bahkan dari semenjak malam hari sudah berpikir, nih besok keluarga makan apa, besok anak-anak jajannya bagaimana, besok untuk urusan pendidikannya bagaimana. Pendidikan yang memberikan garansi bagi dia untuk dunia. Itu yang pola yang ada sama kita. Secara garis besar, kata Hasan Al-Basri seperti itu. Meskipun tidak dinafikan bahwa di dalam Islam persoalan akhirat itu sangat penting bagi keluarga. Karena ayat menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayo orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari sentuhan api neraka, dari siksanya. Jadi berpikirnya kepada positif, selamat dalam kehidupan akhirat nanti, itu pasti. Tapi secara garis besar umum manusia itu untuk keluarga yang dia pikir adalah dunia. Sementara sahabat itu persahabatan lebih kepada urusan-urusan rohani, lebih secara umum berhubungan dengan psikis, bukan dengan fisik. Kenapa kita jumpa sama dia? Pertama jumpa, assalamualaikum bapak, di mana? Oh ya, nyan mulia tanya nurun selimu, ya, don paneurun, ilo nurun langsa. Oh, katinggal di Banda, ya, dah tinggal di Banda Aceh. Langsa api malaikat cihurut. Nah, begitu kita bilang. Apa yang kita sentuh bukan ingin mendapatkan dunia, tapi supaya dapat panorama dan paradigma tentang bagaimana persahabatan itu mendukung kepada nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kemanusiaan dalam risalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang muncul. Karena itu Imam Hasan Al-Basri tadi mengatakan, keluarga mengingatkan kita kepada dunia, sementara persahabatan teman mengingatkan kita kepada akhirat, dan itu secara garis besar. Di antara sifat persahabatan itu adalah al-ithar. Ithar itu mendahulukan tadi. Nah, coba kita bandingkan sekarang. Bawa jeruk pulang ke rumah 6 buah. Keluarga cuma 4 orang. Kita sendiri, istri, kemudian 2 anak. Kira-kira yang paling banyak makan jeruk siapa? Anak. Dia tekan terus dulu satu. Sambil dia tekan cepat-cepat, dia lihat lagi ke kiri kanan, dia mau rebur satu lagi. Dada dia berpikir, biar nanti ayahnya makan, biar nanti ibunya makan. Yang penting dia bisa telan untuk dirinya banyak-banyak, sudah cukup. Tapi dalam persahabatan, begitu kita bawa jeruk 4 butir, semua saya lihat, silakan, ayo-ayo, makanlah, ambillah, enggak enak. No. Iya, kita makan, tapi Anda makan dulu. Saling tolak. Kita paksa pun, maka diambil. Begitu diambil, dia belah. Padahal masih ada 3 lagi. Dia belah setengah, dia kasih di depan kita. Nah, sama-sama ada baju. Sama-sama kita makan. Sebelahnya dikasih untuk temannya. Padahal masih ada 3 butir lagi. Kenapa demikian? Al-Ithar, mendahulukan. Ya. Makanya kaum muhajirin dan ansar itu ada al-ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mendahulukan orang-orang muhajirin oleh orang ansar, padahal orang ansar butuh berat, sampai kepada istri. Pakde punya istri enggak? Tidak ada, akan tahu sendiri. Tidak apa, saya punya 3. Ambil 2 untuk pade, saya tinggal 1 juga boleh. Dan yang paling cantik di antara 3 itu silakan pilih. Mau suka yang agak gemuk sikit, ambil. Oh, yang kurus ada juga. Ya, kurus ada, gemuk ada. Satu-satu pilih, biar tinggal untuk saya yang biasa. Bisa dibayangkan seperti itu? Tidak dapat lagi zaman sekarang. Kecuali itu orang-orang yang benar-benar mengerti arti persahabatan. Maka sidang jamaah, didik anak-anak kita supaya tahu arti persahabatan. dia bermain di luar sana. Jangan hanya salah sedikit lalu bisa menjadi keributan. Yang keributan itu mungkin biasa bagi anak-anak. Lalu setelah sampai beritanya kepada kita, kita coba untuk tengahkan kembali bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Ini kita kasih gambaran pada dia. Tapi kalau kita tidak peduli dari awal tentang persahabatan ini dan penjelasannya, lalu bagaimana hikmah persahabatan pada anak-anak kita yang harus tersampaikan berhari-hari, dan itu untuk generasi juga demikian, maka ya yang terjadi begitu adu fisik terjadi hanya anak-anak, tiba-tiba ditunggu di persimpangan jalan, lalu kemudian sajam senjata tajam pun ikut bermain sehingga meregang nyawa. Ini anak-anak belum sempurna lagi. Maka kita kasih ini masing-masing. Bila perlu kita undang kawan-kawannya tuh. Mana siapa kawanmu nak? Kau orang-orang hebat dulu, gitu anaknya pulang dari sekolah, bukan pelajaran dulu yang ditanya. Karena dia sudah capek pelajaran di sana. Yang membangkitkan selera hidup bagi dia apa itu? Persahabatan. Begitu pulang, assalamualaikum kesan. Masya Allah gagahnya anak ayah. Masuk. Sama siapa tadi? Kawan-kawannya. Ramai kawan, ramai. Dalam kelas ada yang enggak datang kawan? Enggak semua datang. Oh, ada yang enggak datang si Ali ya? Ali orang mana Ali? Ya orang terus salam misalnya. Oh iya. Si Ali itu baik orangnya. Luar biasa. Dia cerita tentang itu. Jangan tanya lagi pelajaran. Nanti setelah itu baru pelan-pelan. Ini kesempatan kita masuk tadi sebagaimana kata Luqmanul Hakim, bahwa setelah iman hai ananda, yang paling penting yang engkau harus usahakan adalah persahabatan. Maka dunia akan nyaman. Kemana-mana dia pergi akan nyaman. Dia tidak ganggu ada punya orang. Kalau tidak ini dimengerti, calon tunangan orang pun diganggu. Apa dia jawab? Kalau apa namanya umbul-umbul ya, belum ada di depan rumah, maka tetap masih memungkinkan untuk kita rampas katanya. Ini persoalan. Sementara dalam Islam, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi illa an ya'dana lah. Seorang saudara janganlah meminang di atas pinangan saudaranya yang seiman kecuali dia kasih izin. Kalau tadi bukan dipinang, terang-terangan. Bahkan dia ucapkan lagi. Ya. Selama belum ada daun kelapa, apa istilah daun kelapa itu, depan rumah, maka itu masih memungkinkan menjadi hak siapapun katanya. Jadi pandai-pandailah rebutan di sana. Jadi tidak bisa seperti itu. Ya. Saya kira ini saja Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya masih banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana persahabatan orang yang beriman dan bagaimana arahan Al-Quran serta hadis-hadis Nabi. Tapi kita padai sampai di sini. Dalam dua kali pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk lebih mengkaji. Ya, di rumah nanti kaji sendiri masing-masing, lalu sampaikan kepada anak kita. Banyak sekali data-data, informasi, nasihat, wejangan dari para salafus saleh yang terdahulu tentang berbagai persoalan, termasuk masalah ataupun persahabatan ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

pagi anak muda, pagi ini ya, jangan cuma bangun dari kasur, tapi juga bangun dari segala overthinking ya. Apapun yang kemarin bikin kamu capek, kecewa atau gagal, biarkan jadi cerita kemarin. Dan hari ini kita mulai lagi dengan energi baru, pikiran baru dan semangat baru. Ingat teman berdua ya, kamu gak harus langsung punya hidup yang sempurna pagi ini. Cukup satu langkah kecil lebih baik dari kemarin. Jadi tarik nafas, senyum, rapikan rambut dan makan sarapan kamu. Lalu bilang ke diri sendiri, hari ini aku siap menghadapi dunia. Selamat pagi teman berdua, semoga harimu penuh kejutan baik, rezeki yang lancar, dan tentunya jangan lupa bahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

92,6 Pro FM, Band Aceh teman terbaik kamu. Teman berdua ya, tahu kan yang demo di pusat ya, di Jakarta Pusat itu tanggal 27 Agustus beberapa hari yang lalu ya, salah satu tuntutannya yaitu sahkan undang-undang perampasan aset teman berdua. Dan ini juga ya, anggota DPD RI Komite 1 asal Aceh, Haji Uma ya, Haji Sudirman juga memberikan dukungan penuh ya terhadap pembentukan undang-undang perampasan aset sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan berbagai kejahatan yang merugikan negara serta masyarakat. Dan dukungan ini menurut Haji Uma sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan supaya hasil kejahatan enggak kembali dinikmati oleh para pelaku. Kita tahu ya teman berdua kalau di Indonesia sendiri ada-ada aja gebrakan korupsinya teman berdua ya. Dan miris dong, dan ini juga sudah lama ya, mudah-mudahan kalau nggak salah ya sampai Desember inilah, perintah tanggal 15 Desember 2026 harus segera disahkan teman berdua. Karena memang masyarakat selama ini juga melihat bahwa dalam sejumlah kasus hukuman terhadap pelaku belum selalu sebanding sama kerugian dan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Jadi keberadaan undang-undang perampasan aset dia dinilai bisa menjadi instrumen penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari sebuah kejahatan teman berdua. Karena memang korupsi ini itu hal yang sangat zalim ya teman berdua ya. Pernah kan kita dengar bahwa oh kalau perut seseorang udah kenyang dia nggak akan ngambil nasi piring nasi di piring orang lain, enggak. Buktinya di dunia ini masih banyak kan orang-orang yang serakah, sudah sangat berlimpah loh teman berdua. Tapi kok kayak, nah itu dia, makanya teman berdua jangan pernah kayak kamu coba sekali aja nikmatin uang hasil dari perilaku-perilaku haram. Uang haram, itu jatuhnya kan uang haram ya, itu enak rasanya gitu teman berdua. Nambah lagi deh, nagih-nagih gitu, sama kayak narkoba. Pokoknya hal-hal yang bikin candu untuk arah negatif ya, tinggalin ya teman berdua.